0: Olivisa chenda munya katanya senya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda munya katanya senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Sabiencia Enkuru seya magesi Fetje nda munyaka tunye senya fama.

0: Opé.
1: Mfuru yomsiki nebye misanyo Radio Sapiencia Fuje nda munyaka tonye senya fama.

0: ngaphakathi ngikuruse yamagesi.
1: Nayiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko radio sapiencia.
0: Senda munyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magezi, uchaudiriza katimba kebye misanyo.

0: Alright, wabari nyogwe na chajio kumideko chenda mnya kutonyi zenya Radio Sapiencia. Pcha tambla na katimba akebye mzanyo echiro echio na kuruwa lero. Uline pade siruma gombebez kuchave berampora ampora ne 22bet gula u account. Osuburo kuberango siba ne 22bet. Changunyo kuberango gula u account gina msimu yo. Uogenda ku internet. Oja kuberango teka 22bet.ug. Website ya fe ja kuberange jao kusimu yo. Gende wali chikambo register chinyi game. Juza ambye bakusaba ukuri amanyago. Nini namba yo. Namba ya isim. Kati wali awagenda promo code. Uja kuberango tekao akatimba. Awagenda promo code. Uja kuberango tekao akatimba. Then nyiga mchigambo register. Uja kuberango yiga taku 22 bet. Ensonga zona ziberenga zitambula. Tana weza abiri mwetanto kilizwa kuberangu siba. Chukana wa siba, berangu siba, nobu vunanyi siba. Asiba, berangu siba, nobu vunanyi siba. 22 bet league zona ziwetaga kweto ula NCO na uja kuberangu zifuna. Oba ya gala ligi ya Albania uja kuberangu zifuna 22 bet. Kechibe ligi ya wanu mu Uganda 22 bet kweri. Kweka soberangu siba na vunanyi siba. Gweza vile mweta nukuda gulufu ya kuwela nga tambla mpola mpola. Mbira yuna ibirenge tambla. Kali wete utucha tambla wazanya bacho games kulentu bet kweziri. Ziga vila lila kasente. Ate nawe agaro kuwela ngu spark options zenja ulo. Ukuli omupira. Ukuli okuwela ngu ya agaro kusipa kumakona. Agaro kusipa kuwa TV. Agaro kuwela ngu spark live in play. Ope mpire jigenda maso mkadako. Juna kutentu bet. Uja kuwela ngu vizangako. Uchiyo inokola kuwela ngu spana vunanyizwa. Ngoweza abiri mweta nukuda gulu. Mbire ja kuberange itambula. Bulichi mchiberenga chitambula kusaidieyo. Kale, sibane 22 bet. Osipura kuberanga bulichi mchitambula. Mumberanga bujo kuberange itambula. Kale, kwa siba kumipira. Genda kodi yombebezi. Oberengo puna kumipira. Genda wali 22 bet. Oberengo siba. Bobo siba. Siba na pufunanyi siba. Bandaye mbatele deo li city biri. Zigenda kuberanga zisa nyari ilo kumachia. Ukuli alebadi. Ne ordinary ezoli city biri zigenda kuberanga zanya kumacha agona kolwa lero genda ku code oberengo funa mpira ejo genda ali 22 bet oberengo siba kasito oberengo siba na vunanyizwa genda oberengo funa mpira ejo tuberenga tubebira mpula mpula nyikasta bibiri 15 sita bisatu munya hash code nale kulika mpira jiri ebiri ne are bad genda de ku docket ezoli city biri. Abana banga abo ku ground once gendo berengo funa mpira ejo gobota demu bitanu byoboteeka tuberenga tambula obota demu 10 roboteeka mutuberenga tambula embira ka stebiranga itambula ngabe ino kuberanga itambula lumba ku docket oberengo funa mpira genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bubunanyiswa atana we sabiri mwetantu kris ba kuberanga siba oja kunyiga sita 215 sita bisatu munya hash ya kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash tube pere kusita bibiri 15 sita bisatu munya hash ubo ito ya kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munya hash tube ringa tambla mpura mpura bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mweta antokirizwa kupera ngu siba kusaidieyo. Agamba tajuli ya segu kuwe wali kupira nguliza Radio Sapiencia. Wali wana nsili kido waka na ngambo mbebezi. Wiki tujitandi setu ligumite. Manyi weekend waliwe ya tubuse mulusero na ye. Wiki tujitandi setu ligumite. Wigenda kudoketi oberengo puna mpira. Genda kutene tubeti oberengo siba. Kasito oberengo siba na vufunanyi siba. Genda kudoketi oberengo puna mpira. Genda kutene tubeti oberengo siba. Kasitobe rango siba na vunanyi siba. Ni wobo ina bitanu yobo siba. Obo ina lukumiru wobo siba. Tuberenga tambla ampora ampora. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hasho. Ja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hasho. Tujayo alebadi ne ordinary. Bionabizanya kumacha. Banda esaga lagina kungamba kumacha. Antatombebe zingate miriyo. Jizanya kumacha liru kwa kededa. Abadeeba sezuku ka. Mwiku wate mwenyeze. Tuberenga tube bira mpura mpura. Genda kudoketi oberengo fune mpira. Genda kutuwe ntupeti oberengo bebira. kasitobe rango sifuna buvunanyizwa nagamba ne wobo ina bitano no gamba no VIP yange mu runaku twali tab twali tab tokiriza muntu kusettingira pace gwa baje settingira uberengo utambula bwe kibanti oyina mu 10 nga keke MPC gorobo siba tokiriza muntu kuberanga akusettingira pace netta kigenda ku docket yoberengo funa mpira genda ku 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa tena we sabiri mwe tantu kris bakwera ngusiba ja yoka tikati kusita bibiri 17 6 bisatu munya hash yekodi ombebe zoja kunyiga star bibiri 17 star bisatu munya hash nyiga star biri emu musanvu star 30 nya hash yekodi ombebe zwo ino kubera ngo ita star bibiri 17 6 bisatu munya hash ujyo kubera ngo ita ujya kunyiga star 2017 6 bisatu munya hash agamba da Kiberu Ivan Echireka Kiberu Ivan Echireka byo oli mukumbuza nabyogedde koda wali akawungeza babaddeko nadala ku timu ya Manchester United yeyo manyi eno season mawagizi ba mahali mwatandise muri 10 te wa mwatandika mu ile subi deni ngamugamba wa kariki yatukoleza campaign yewedde emipira gye yakwata mu ngaba masogoba Amrim gya mufulo mutende so wetapu ni mutandika okubera nebirote ebingi ebitanna bakuzimbibwa omanyi akatayi manya kanyonyika bayita akatayi kamanya okuzimba mu shedi ze nyumba nikajja nikazimba nyumba yako ku speed na dalo budde bwenku bakasombe dongo nikazimba nika te kamanyi ndi ku kazimbe singe sigukulula negwa nakote kasigala kati Michael Carrick alayika yalinga akatayi nasoka nazimba zimbao mangu uyasanzeo nibigwa manyi bagamba ekikula mangu kipa mangu kati sawa zinonga tandise soon pressure iba yanja uro ka pressure kabaka anja uro kusinza ku season ye wedde esubi abagzibe libali bamulabam Michael Carrick ne ndoza nyo by the way ne achogira lunywe kibirwa iba ne kireka Michael Carrick achogira lunywe agamba aroza anti aina squad esingo kuwe nungi esawa zino naye obuzibu tabuleka ayo agamba obuzibu waliwo batajuza mwasigala muko gapsi ezali zino kubera nga zijuzibwa mu club mu ku timu ya Manchester United eberenga ebera gumite nga ebali bajetaaga kati ezimu kya kakwezo gaps karikizi yali ayogerako yebaka waye ye defense ya timu ya Manchester United manyi njogede kagambo defense nezikira abantu ba defense abekyalo ababirange wafeyo mu kyalo bagaba ono oliye chia manyo ne defense nenga rumba defense babira lightweight no gamba bwanoga kumusajja anga ina body bagaba bagambero inzo kwa no mubiri omunene nenga obwongo omusajja esobola kusinza obwongo nabiranga akutegula kati Manchester United Michael Carrick wadebyo naye kazakaza anti team aloza anti mukatale yagenda yo bulungi echa masima nzo mukubali baloza anti timu ya Manchester United yegenda kuberanga egula yo muzibizi by the way sina muzibi nokuberanga egula yo left back kubanga echa masima fina to present Luke Shaw agenza anafua fina to present Luke Shaw agenza anafua kati atera neno mu right back olumu dalo olumu mazulai abasambayo nayo olabika olumu nge wawefumu by the way Carrick ndoza nti yali aina okubeera nga anoonya ennono ya Manchester United olumu ennamba ezimu nga tezivuganyizibwako bogamba nti ono yakuba mu namba 3 yoyo patuisevula centre back yaani naani Dividik ne Ferdinand yeyo kati ate ani agenda okuba mu left back heavily eno ngero bero manya ino kubera nga kuba mu namba 2 ya mani ne kati daro Uruma zurai, eriru kusha anapuwa, kati, ugendo biku baganya munga tibigata. Kati, ebimu kupita wanyama iko karike, chisoka. Aino kupiranga krizanti, sikuwa lijaina jaina, kubanga tacha yasura kuongira mungu musambia, katari kagadeo. Then natural, kupiranga manya timu chie ino kupiranga muangiri mpira. Oba kanise, kanise. Oba yeye ntufu. Kastaviranga yetimu yegendo kupirange muanguli ye mipira. Otherwise, wanasigaranga bwali. Ngagezi suna, agezi suuri. Aja uunzi kago bitu. Echo nchio gire dewa. Michael Carrick, singa nasigaranga agezi suna, agezi suuri. Aja uunzi kago bitu. Ndoza nyoti, wade. Ainzo kube nambe, zimu zeba data kwa kube nga gula mwaba sambi vya ganye. Kati, aina kube ranga setinga timu. Esa wazimu. Egendo kube ranga, ewangula match in match out obeti ya binebya malili simanya ate halu ajze na kuba biri werere netta manyanti kwanga maniyo ejagolinga nyo lero uno yazanyi mwingi baka lero uri yazanyi midfield ne chankalanyizwa kati ndo santi Michael Carrick kasera mu games okutwa ku game yokutano kuberanga afunye timu ye egenda kuberanga mwangu lye mpira ngafunye timu egenda kuberanga mwangu lye mpira Bwata akole echo bagenda bakuba emipiira egy'omu kirano era bajja mukuba kuba kati Man U tekyalina nnyo obugumiikiriza naddala mu bodi ekulembera ttiimu eyo kwekiba nti omalako sizoni gwe kari n'okola bulungi ng'okikuttemu ng'okiyoddewo amurimu eyaviirawo kati nobeera ne pre-sizoni namba nobeera ng'okyagamba olinga ku starting line up yo biwera bizibu byereere Bibera bizibu byerere okubera nga kyagambolinga. Lero ono yazanyi wano, luli ono yazanyiwo. Ani? Ngato ina timu yo joloza anti eno sokola pa nateta. Ebimu kubyambye bimuyambye ko amanyi timu ye kale ne wabamu no buvuli. Ne amanya wa watandikira. Mikera tito yamanya wa watandikira. Kale no abamani kiberwa ivane kireka gwantu teyeyo naye. Maiko karikio yobo inaka simuke mugambi anonye timu ye tandika. Tajia kupiranga bulimacha leta timu mpia ngechuka mawa sambinga babili wawa sato. Pira kone timu ye kendo kuangulie mipira. Eyo okua atagane abasambi wakua atagane then no kuangula kuja kupiranga kuja. Na yabu likade waverango chusa. Mbili waverango chusa. Omanyarijia kupiranga bitabuka. Kale, nga tutambula maso na katimba kebye mizanyo line pade siruma gombebezi. Tuchave bera mpola ne 22bet kulao account. Osobola kubera ngo sipane 22bet. Atera uberengo wangu la kasimbi. Changunyo kubera ngo kulao account. Gena musimu yo wagenda ku internet. Oja kubera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe ja kubera ngo jao kusimu yo. Gendo wale chigambo register chinyi game. Jusa ambie bakusawo kuri amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali hawagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba hawagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo bigata ku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula tena weza abiri mwetantu krisba kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba nubuvunanyizwa kali ngatugena mukumula mukogo atanafuna mipira genda ku code yombebezi oberengo funa ku mipira genda wali 22 bet oberengo siba Bobo siwa na bufunanyi siwa. Watana weza habili mweta anto krisiwa kupera angu siwa. Oja kunyigasta. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Nyigasta. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jayo. Are bali jentade kudoketi ojeo ne ordinary. Ezoli city bill. Zanyali loku machas. Bui. Kwa takemfisi kwa ina kubote kama gira kutentu beti yoberengu siwa. Tuberenga tubepira mpola. Are badi jentade kudoketi. Banange buli aulizo mbeveze sawa zilo fubanyokula wangu funa are badi jentade kudoketi. Fubanyokula wangu funa ka ordinary kentade kudoketi. Are badi ne ordinary zeri city episode ino kuberengu utambla na zo. Genda wali kutentu beti yoberengu siwa. Bobo siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habiri mwetantu krisba kuberengu siwa. Nyigasta. Bibiri kumi na msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Ya kunyika sita, bibiri kumi na msambu, sita, isatu mwenye hash. Kale, tuberenga tuwe perampurampura, tanaweza vili mweta anto Chris bakubera ngo siba, chukana wa siba, bera ngo siba, na ufunayin siba kusita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Uboi, toja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tambla, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tube pere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Kali, mbira wetu wetambla, hey, wala wangabio mbebezi, atenga, alebali tena jia, hey, kujayo alebali ne ordinary bienta de kutoketi. Bwe message weta jia gina kunambiri kukodi jobo njiga, jobo kubako, wajia kupere anga bakutere example ampura, ulichimu chibere nga chita ampura, kwa kunambe iri kukodi wajia kupera anga bakorako uberengu fune mipira jo tokiri zabude kuchanga tunafuna mipira ulenso nganti wali kumacha jijia kupera anga jita andika jimujizanya kumacha li iru ina kupera anga jifuna chilo chao na kuruwa lero ale bad ni late bad ale bad ni ordinary gina wali 22 bet uberengu siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atanaweza avili mweta antokiri ziwa kupera anga siwa njiga sita bibiri kupina msambu sita bisatu mwenye hash ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kudoke tie yale tibadi kwekuli are badi gerumbo berengo fune mipira gina kutuentu beti berengo siba sagala akera kumachanga akaba agamba atia chuewa Ronald ebweyo gerere angambio mbebezi awakaba bakawe mubareke. Hii, na wagamba uuli zombe bezi unorujegere, mwetulia tuwa tulide mchiga na chiba chiganyi. Kati, kugenda kudoketi oberengo fune mpira, kugenda kutuentu beti oberengo siba. Kasito oberengo siba na vunanyi siba. Nguweza avili mweta hano kudaguli. Tube pere mpura mpura kusita. Bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Jayo alebadi ezanya kumacha kudoketi nambe mkwe kuli alebadi. Ordinary, egenda kubirangu itani kana yo kumacha lero. Wensi buli wano budde kugenda kubera ngo sigaza buto no kubera ngo ufune mpira ejo. Kina kutwentu beti oberengo siba kasitobera ngo siba navunanyizwa. Ngo wisa 25 okudaguru. Oja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash. Nyiga sita 217 6 bisatu munya hash. Tube pere kusita 217 6 bisatu munya hash. Oja kunyiga sita 217 sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tambla. Atina weza habili mwetanto kizwa kubera ngo siwa. Atina wa siwa, bera ngo siwa na ufunan siwa. Agamba teka tele garo izi yas, kansala. Kansala, ali kuwaitingi. Na ye, esawa yunatujia kule teviso wani bichioleo. Bukoto tu. Hey, kakati. Kansala katele garo izi yas. Viso wani vyo mbebe zivigenda kuya ambako. Tuberenga tuchiyorao, tusubulu kupiranga tamu. Lebele kupira nguuliza Radio Sapiencia, luba kudoke tiyo berengo fune mipira. Na uberengo mipira mpola mpola. Kale, tukenda kupiranga tumuna mkobwe, tuda, tukenda kupiranga tukenda mchitundwe chisembayo, wali kusawa msambo kwechiro, Nansera Edward Lwaru Kofu, agenda kupiranga jia akutuari mudamwe suubi. Ochali nombebezi, kuchia tamu mpola mpola, atana fune mipira, agenda kodi, uberengo fune mpira, agenda wali 22 beti, uberengo siwa, bobo siwa, siwa na bubunanyi siwa. Atanaweza habili mweta ando kulizu wa kubera angu siwa kusaidieyo. Njaga lo berengo ufuna alibali jenta de kudoketi. Berengo ufuna ulirali jenta de kudoketi. Kina kutuentu peti yo berengo teka mwa kemfisi. Ngonyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uboi toja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katono nyoka aveko mbwa kabunozi je. Tugende mchitumbe chisemba yo damwe subi. Egenda kubera angeja. Nena Nansera. Edward Lwaru Kofu. Liru kumare. Timu yonawe iri. Katuje.
1: E elimu teriguwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumilo vya meza nyo awatari komo we wande sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buliruzanya guwa mukisa mpia buwa kuwangula tori inda we wande sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulabe liyo guongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano no kuta waguru aloka aloke Tenda munyaka tunyese nyafama
2: Oh mana nasanga You the best life Oh uriyo kusanga Nasanga Kasimu kasamsanga You the best life Oh uriyo
1: Radio Sapiencia
2: Danza Kandi

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuru za ya magazi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
1: Alright, wabale nyo gwe na chajie kumideko. Chenda mwenye katanya senya. Radio Sapiencia. Katimba kebye misanyo. Ngenda kuwera nga mkwere kereza. Nansera Edward Lwalukova. Ngenda kuwera nga jia. Akutuwale mprogramu damwe subi. Uchali inepade sirima gombebez. Tambla ni 22 peti kula wa account ya suro kupenangu siwa ni 22 peti atira uberengu wangu la kasimbi changunyo kupenangu kula wa account gina msimu yo uogenda ku internet uja kupenangu uteka 22bet.uk website ya fe uja kupenangu jau kusimu yo gendo wali chigambo register chini game jusa ambye wakusapa ukuli amanyago nini namba yo namba yo yesim kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo yiga 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanawe zabiri mwetanto Chris bakubera ngo siba chokana wasiba berango siba no buvunanyizwa banaye gena ku docket oberengo ufuna ale bali genda de ku docket gendo berengo funa ka ordinary kenda de kudoketi eje mipira jonali city ezo bilis gira kupera nga zanya kumachago nako lwalero gira wali 22 bet oberengo teka mwa kemfisi bobo siwa siwa na pufunanyi siwa tena we sabiri mwetanto krisba kupera ngo siwa tujeyo are badi yomuwe bezi theni oberengo jayo neka ordinary tuberenga tube pera ampora ampora bijeyo kati gira wali 22 bet oberengo siwa kukwata katuna kemfisi kuolina bwato ina kampisi to siba emipira tejigwayo ne lero lunaku nencha lunaku ne luli pira jibera obuli lunaku nulecho gwa ina kampisi gwa bagenda ne obo ina bitanu byobote ka mu dok mu receipt jobo ya gatti ne fuba nyoku labango ofuna ale bad ne ordinary zitambulie wa mubiri genda ku 22 bet oberengo siba kasito berengo siba na buvunanyiswa ngoweza abiri mu 5 okutaku oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banna efe natu bebele na gambo mbebe zitari ya katakabitua tubala tulitewe chiga na chiba chigani katingawa entade yoli CTSO biri ale badi ne ordinary wenja galansi jewali ya kaungezi kumina biri nenda chikabiri nga mauli ya gawete ngoliomu kwa wabalide ngoliomu kwa wabalide fuba nyo kula mangu fulari CTSO echirocho unako uruwariru asigala talama sivisa pufunanyizi watana weza abili mwetanto kulisi wa kupera angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yombebe sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Kale, nenda kwele kereza wano, Nansera Edward Lwalukovu ne timu yona, batu seda wano, okwele nga bakutuwala mudamu esubi. Paka wali, akaungezi, yenze, pade siruma gombebezi, kankuagalize. Amachama runch, vera runch, vera.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ya ngazi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abidi mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma. Tuenda mwenyaka tunye senya fama.
2: Oh mana nasanga. Yeni besa yo. Kukuli yongo sanga. Nasanga. Kasimu pasam sanga. Yeni besa yo.
0: Radio Sapiencia.

0: mukama muyimuse muyimuse mu bigambo byo
1: osobola Yesu
0: mugambe nti osobola byonna bimulekere nti asobola
1: mukama asobola munene
0: tewali kimulema.